0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: Sorry kondel, saya gak kesehatan tadi.
2: Sonsa, tanya ternyata story. Kompa yang mana lo

0: Para pendengar sekalian lanjut lagi dengan
1: saya. Sorry,
2: kondisi. Saya kaksi
3: santai.